Sedumere bogura simba kina musamva kasiri sasa tufemu mufemu porogo minu jedembe maweje na kugambi endeka simi yange toji kora kobi koro mirukati saga muntu hata ulira simba kutuli wa maba na basiru mkambodi yanzi Ujukiza, ujukiza, soko rumbe. Odi yonge ndajire tamu masa ukusoburu kubana tenga tusta mbuzebi gamba.

sitabiri tano tari stachira wabiri stemash ok yomiruru kwa kubude buna vaku timi ya Napoli miaka satumu satu ejobo kuru ubukadenga mananane chitundu ubumu sal buwafuna buri mwaka baga mbaba warabu vajoku musoba raba warabu Liverpool veta aga winga watima na faba Blighton Yakubu Minte bamu weta aga miaka abiri mugume ejobo kuru baga masingati wafuna yani diyo mande ono naiba musubura kubuka densanvu kuchinana chukane Newcastle ya mwagala ubaji omuzanyi Anthony Gordon agendaba ya mbeko golo nya assist satu mpira satu mwena kampene wedu ya kozi